centésima zerreta. Sekarang, apa kerja? Mereka khawatir di namun panik di bandit di sana. Kuiko sangat bayang sih kui. Mereka ni sangat terikat. Kui, apa yang sama aku sebut hal itu